Stella Lefty på N97. Bej night, hello, gbira, lill maltilli och odu. La merka ek kuna eden ju smauni al dal hinnars probablina se vi kuna rädd impuls. Emon fagrek li elbira felagia kenna programmi horta homegrown magic. Emon fagrek li ahna li station naturali a diski o anka scena lokali. Fosto mana fli studio kenna l'hat li fkhana tauma. Tista segwi ftit duar jara elbira felagia flinkin magic fuq l'Instagram ta'na at 897 bej of